0: campeón.
1: Baboy kita tangla, ini kita tangla sa langit. Tagiya ka baboy kita tangla sa langit sa dapat sa magmal. Kumbra to baboy malit yun. Kumbra, may gabagay. Sugidong sila mahal baboy, pero ato gli.
2: Mahal kita pero
1: hari na!